Ich bin Paracatum. Ich bin Paracatum. Ich bin Paracatum. Ich bin Paracatum. Ich bin Paracatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Bom bom chikitum sekatu parkatum bedikitum sekatum takatu paskatum ilukutum sekitum sekatu paspatu gudu gudu gudu lagu lagu lagu lagu. Chikatum rakatu paskatum rakatum sekitum takatu paskatum tum chikitum rakatu paskatum rakatum.

Pimparakatum. Pons Pimparakatum. Pons Pimparakatum, Pimparakatum, Pimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum bidikitum sekatum takatu paskatum ilukutum sekitum sekatu paspatu gudugudugu lagu lagu lagu lagu. Pom pom chikitum rakatu paskatum rakatum sekitum takatu paskatum tum chikitum rakatu paskatum rakatum.